Rakita. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakyat Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakyat Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Orang main denim,
3: kau pun nak main denim.
2: Orang cari kepala kain,
3: kau pun nak cari.
2: Orang main bandar,
3: kau pun nak main bandar, nak selam.
2: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
3: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang,
2: abaikan keperluan.
3: Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen FACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan pak guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua

0: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
1: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
0: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
0: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
0: Saya Aral Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: host gamer baru untuk GG Podcast Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
4: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tauhid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Seramai 7,057 orang pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan pada April lalu, meningkat 21% berbanding 5,855 kes pada Mac. Itu kata Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Beliau berkata perkembangan itu perlu diberi perhatian walaupun jumlah berkenaan lebih rendah berbanding awal tahun ini. Ketika taklimat mengenai krisis bekalan global selepas mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10, Akmal berkata jumlah kehilangan pekerjaan pada April masih lebih rendah berbanding 10,658 kes pada Januari dan 7,512 kes pada Februari. Namun peningkatan bulan ke bulan memerlukan pemantauan rapi. Beliau berkata lagi, kerajaan kekal komited memastikan pekerja yang kehilangan pekerjaan menerima bantuan sewajarnya menerusi mekanisme insurans pekerjaan termasuk bantuan kewangan dan khidmat penempatan pekerjaan sementara mereka mencari pekerjaan baru. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
5: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
4: Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Good morning everybody. Kita jumpa lagi Zolid Rakita. Cerita kita stop, kita akan kongsikan kejap lagi. Tapi sebelum tu, hari ni sebenarnya hari Arafah. Jadi antara hari yang mustajab doanya. Jadi semoga banyaklah kita panjatkan doa-doa kita untuk kesejahteraan hidup kita dan juga keluarga dan juga orang-orang di sekeliling kita. Moga jadi lebih baik daripada apa yang terjadi sebelum ini, InsyaAllah. Dan kepada yang berpuasa sunat hari ni, selamat berpuasa saya ucapkan. Dan semoga sama-sama beroleh keberkatan. Okey, kejap lagi kita mulakan. Kita stop. Kita kick off dulu dengan BTS Swim Solid Rakita.

Lucy Rory dan juga Aisyah Redno. Dengari aku di Zone Lead Rakita. Cerita pertama hari ini kita stop. Kita nak bercerita pasal kolaborasi antara permainan mudah alih PUBG Mobile dan industri muzik tempatan terus mendapat perhatian apabila tampil dengan kempen Suara Juara The Sound of Victory, membabitkan tiga penyanyi pop terkenal iaitu Malik, Kid Sante dan Yoni Boy. Dan menerusi kolaborasi itu, suara mereka digunakan dalam permainan menerusi pek suara khas yang boleh diakses pemain ketika beraksi di medan pertempuran. Satu lagi, gabungan di antara industri muzik dan juga permainan isukan yang sememangnya pasti melahirkan minat yang lebih menarik dan juga impak yang lebih baik, bukan hanya dalam satu sudut ataupun satu aspek saja, tetapi boleh diperluaskan. Sama-sama kita terus berikan sokongan guys. Jom kita layankan Malik bersama dengan Rebel Asia, Sabala, Ultraberg, Young Arif dan juga Yaf dengan Tiba-Tiba di Zone Lead Rakita. Let's go.

0: maybe I didn't.
1: Sleep Token dengan Caramel di Zonlit Rakita. Next story, kita ada cerita tentang sebuah band dari Island Utara, Two Door Cinema Club, yang akan mengadakan konsert di ibu negara pada 19 Ogos depan. Dan menariknya, persembahan itu diadakan sempena dengan ulang tahun ke-15 album ikonik mereka berjudul Tourist History. Dan konsert yang bakal berlangsung di Megastar Arena ini dilihat sebagai antara acara yang mampu mengembalikan fenomena muzik indie yang pernah dekat dengan kelompok peminat tempatan. Di mana dia, peminat-peminat Two Door Cinema Club? Adakah ini yang anda nanti-nantikan? Ya, jom sama-sama kita raikan kehadiran mereka di Megastar Arena pada 19 Ogos depan. Sambil-sambil itu, jom kita layan Changing of the Season, Two Door Cinema Club. Solid Rakita.

0: Ampang Sindiket dengan Anarchy of the Psyche di Zolit Rakita 107.9. Kita nak kongsikan tentang satu lagi kisah kita stok hari ini. Sebuah band yang pastinya cukup-cukup dikenali dan legenda di Malaysia. Kita ada cerita tentang band ini. Yap, kisah tentang Ekspedisi yang mana mengubati kerinduan peminat untuk menikmati album terbaru kumpulan heavy metal terkenal tanah air ini. Izo, Arif, Eddie dan Lola akan muncul bersama vokalis terbaru Mamu Zul Fazli. Dan paling mengujakan, Lola membawa berita gembira apabila memberitahu album baru ini membawa semula roh rakaman album Kita Peng You yang mencatat jualan 150,000 unit dan Brutal pada tahun 1997 yang merekodkan jualan 300 unit. Dan album ini memang tampil sepenuhnya dengan konsep Ekspedisi dengan vokalis Mamu. Peminat-peminat Ekspedisi pastinya menantikan berita gembira ini dan sama-sama kita nantikan bagaimanakah hasilnya album terbaru Ekspedisi ini nanti. Rakita 107.9.
1: Wello awe kilik bina gimana mana no nasi dapur ayo tunggu atas pago naik bahan lagi kau lupa hajak lagi cari hijau balik kapur.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita.

0: Di Rakita 107, Populer 9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita.

0: apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, MyDigital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa MyDigital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar MyDigital ID sekarang melalui aplikasi MyDigital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

Keko. Guys, pengumuman. Senarai top 30 kategori pop, hip hop dan rock anugerah lagu indie 2025 sudah pun diumumkan. Undi karya pilihan anda bermula 24 Mei sampai 21 Jun 2026. Karya manakah yang akan layak ke peringkat seterusnya? Boleh follow rapat-rapat media sosial Anugerah Lagu Indie. Anugerah Lagu Indie 2025 atau Ali 2025 eksklusif dibawakan oleh Rakita 107.9.

Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita 107.9 dan terima kasih kerana memilih kami untuk menemani pagi anda. Jam terbaru kejap lagi kita ada tetamu istimewa, kita akan bersama dengan Rough Edge untuk dengarkan kisah terbaru, single terbaru dan apa perkembangan terbaru mereka. Kejap lagi jangan ke mana-mana, stay tune di 107.9. Mereka

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: We've opened the doorway to a world we know nothing of.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
7: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Rakita di 107.9 seperti yang kami war-warkan di media sosial Rakita. Hari ini Zolid Rakita ada tetamu istimewa. Hari ini saya macam menemu ramah abang-abang saya yang berada di hadapan saya ni, yang pastinya datang banyak dengan pengalaman, banyak dengan cerita. Paling penting, datang dengan barang terbaru. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Rafiz.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Abang Rafiz. Kita ada Abang Mut, Abang Azan, Abang Kat dan Abang Zain. Baik, sebelum kita nak cerita pasal single terbaru Kamu Yang What's New dari Rafiz.
8: Sebenarnya kita ada beberapa ada beberapa lagu baru. Tapi kita tak nak buat keluar semualah. Lagu ni somehow ada rezeki dia dapat dipadankan dengan satu drama kan, drama. Dekat online lah.
9: Online platform atas nama cinta.
8: So memandangkan itu, kita push supaya ada lirik video untuk bagi lebih lagi exposure lah pada lagu ni. Dan because of that, kita rasa macam kita nak berkongsikan lagu baru ni pada sahabat-sahabat semua dekat platform lain seperti radio-radio semua. Macam kita datang inilah.
9: Kita kalau boleh kita nak bagi orang dengar lagu baru daripada Rafiz.
7: Dan kebiasaannya bila satu-satu band atau satu-satu grup menghasilkan satu karya baru, salah satu sebab utamanya adalah untuk menunjukkan yang mereka masih lagi aktif, masih lagi wujud. Bukan hanya layan show, belak-belik rotate lagu-lagu yang lama. Bila ada satu karya baru ni, menutup tanda tanya yang, eh, Rafiz tak ada barang baru ke? Asyik nyanyi lagu lama ni kan?
9: Soalan tu, walaupun kau buat 7 konsep pun, Rafiz tak nak buat comeback? Soalan tu sama je. Sebab apa? Sebab kita rasa kita dah sampai kat semua orang, tapi kita sebenarnya tak sampai lagi. Ada yang pihak-pihak yang tak dapat nak memahamkan comeback tu apa.
8: Dia ada POV sendiri.
9: Dia ada POV sendiri. Comeback tu kena buat konsert.
8: Saya pernah tanya juga, comeback ni apa? Yang saya tanya tu, dia cakap, oh, comeback tu album baru. Which is agak tak logik sama sekarang. Lepas tu ada yang cakap, oh, comeback tu konsert. Dia comeback tu masuk rancangan reality TV. Jadi dia subjective.
9: Itu boleh banyak.
7: Okay. Sebab di pahaman saya pula, comeback ni kalau kata satu-satu grup tu dah active, umumkan berpecah, tiba-tiba bersama balik, itu comeback pada saya lah, yang saya faham.
8: Jadi lain orang lain dia pendapat masing-masing. Jadi kita pun awal-awal tu tanya, asal dia masih tanya bila nak comeback. Padahal kadang-kadang kita tengah comeback tu,
7: okay,
8: bila nak comeback, dia punya komen
7: tak ada.
8: Ataupun dekat Instagram, kita bagi something new, dia soalan dia tanya bila nak comeback.
10: Ini apa actually ni? Yang kita keluarkan ni, Kamu Yang ni, adalah lagu ketiga daripada few releases yang kita dah buat sebelum ni.
8: Daripada 2018 dah 4 kan?
10: Daripada 2018
8: dah 5. Campur Senja, campur
10: 5, betul. Dan dekat semua video-video ni nanti adalah komen-komen yang macam tu, yang bila nak comeback. Ini bukan comeback ke apa ni? Lagu baru ke ni?
8: Memang tak faham comeback. Okay. Di Malaysia ni K-A-M-B-E-K ni maksud dia
7: Comeback. Oh, bukan C-O-M-E-B-A-C-K, bukan.
8: Maksud dia lain. Maksud dia memang itulah rasa saya.
9: Kita dah ada 5 lagu dah kot. Tapi semua ialah kita pun nak cakap dalam dunia untuk mempromosi diri sendiri ni tak pandai. Mm-hmm. And ini pun dapat masuk radio ni pun terkikir jugalah.
7: Okay.
9: And nak dapatkan slot semua bukan pasal apa. Pasal kita nak reach sekarang punya market ni tak macam dulu. Dulu kita duduk lepak, lepas tu radio apa label dia yang buat kerja. So sekarang ni bila buat kerja sendiri tu kena tengok jadual masing-masing semua. So untuk mempromosi lagu tu agak kurang dapat laluan. So sekarang ni kita nak all out. Kita cakap okay, ni dah keluar, jom kita buat. So tengok masa semua ada, buatlah.
7: Yap. So diharapkan dengan perkongsian panjang lebar ni memberikan orang kata lebih gambaran jelas lah tentang comeback sebenarnya yang dimasukkan.
8: COMEBACK
7: ataupun nak buat KAMBEK. So harap benda tu clear. Tapi apa pun saya suka macam apa Abang Kek cakap, sebenarnya Rafiz tak perlukan comeback sebab back to back. Kejap lagi kita borakkan tentang perkara ni sebab kita nak fokus on new single mereka, Kamu Yang. Kejap lagi. Stay tune Rakita 107.9.

0: Alright, Rakita 107.9. Masih lagi saya di sini bersama dengan Rafael. Dan kita nak fokus kali ini bercakap tentang Kamu Yang. Bagaimana idea menghasilkan lagu ni terjadi? Siapa yang menjadi penggerak mula-mulanya?
1: Lagu ni adalah lagu daripada filem Tipu Tertipu.
2: Lama dah. Lagu ni lama.
1: Scene mana kan?
2: Lama.
1: Scene dekat taman di mana kita orang berlima
2: meraihkan
1: tipah yang berdiri. Kamu Yang dah lama dah. Dan ada banyak lagu-lagu di dalam filem ni yang akan dibawa masuk ke dalam album ni juga. Tapi lagu ini diraihkan sekarang lagi sebab dah diubah.
3: Balik perbaharui susunan muzik dia,
2: cara nyanyian pun,
3: lirik semua kita ganti lagi, tambah lagi.
0: Ada banyak lagi yang tersembunyi dalam daripada filem
1: Tipu Tertipu tu. Sebab semua tertipu dalam filem ni. Sebab dalam lagu-lagu tu semua tak ada mixing, tak ada.
3: Ah, tu semua demo je. Yang kau dengar tu semua demo. Kalau kau dengar sound dia tak bagus sebab because it's demo.
0: Tapi buat masuk filem.
3: Project dia macam ni, ada project budget cut. So sampai dah habis shooting tu dah tak ada budget untuk the audio. So kita macam tenganga. Tu semua demo lah, gila ke apa.
1: So nampak tak?
0: Kisah tak? Benar di sebalik.
3: Kalau kau dengar tekak kita orang teruk semua.
2: Tengok balik,
3: sebab betul. Kita buat dalam masa seminggu semua lagu dalam tu.
2: And at the same time masa tu pun kita tengah record Rafira. Album Rafira
3: kita buat 2005. Kerja time tu. Kita betul tak tidur, tergolek-golek kat studio, pensan-pensan. Nak tulis lirik, nak tulis melody semua
1: masa AI gelak tau dengan cerita ni.
3: AI cakap, call mighty.
0: Wah, macam tu. Tak, ini boleh membuatkan kita akan pergi tengok balik filem tu boleh. Sebab kita
3: nak gantoi balik semua
0: tu. Nak cari ni. Benda-benda ni kita baru tahu ni untuk tahun 2026. Filem tu pada tahun 2005.
2: Kita syuting 2005 lah, dia keluar 2006 kan.
1: Hujung-hujung tu paling perfect lagu tu kan. Lagu hujung paling, lagu seperti di tipa.
3: Seperti di tipa
1: paling recording paling ngam
3: lah. Sebab kita dah relax sikit. Dan dah siap banyak kerja lah.
0: Sebab filem tu pun tak silap disebabkan viralnya lagu Tipu Tertipu tu, right?
1: Kita dah start 2018.
3: Dekat 10 tahun.
0: Itu aja.
1: Sebenarnya kita punya perancangan untuk album baru Rough Edge ni sebelum PKP.
0: Okay.
1: Lepas tu PKP tu kita sangkut. Lepas tu dengan label, lompat label sana, lompat label sini.
3: Try
1: ambil angin kan. So sampai masa dia sekarang ni, inilah masa dia yang nak keluarkan. Masa yang paling sesuai untuk dikeluarkan. Itu pun kita sebabkan lagu ni masuk balik ke soundtrack untuk drama.
3: Masa awal tu kita record tu, kita ke umpama macam kita ni budak balik lah. Sebab kita selama ni kita pampered, kita dibela oleh label. Jadi kita tak sedar apa-apa. Nak jual produk ni memang perlu tangan kaki yang power lah. Kita tahu masak aje. Dulu kawan kita Jeremy dia daripada EMI akan datang, "Guys, come on, I need your song." Cepat. Cakap sikit lagi. "No, that's good. Cukup, guys. Kita nak tambah lagi ni." Dia kita gaduh lah.
0: Macam tu punya rush.
3: Kita gaduh. Sebab dia ada deadline. Dia ada marketing.
2: Dan kita macam kadang-kadang tak nak deadline tu, ada deadline.
1: Sekarang ni kita orang ada line dia.
3: Tak ada deadline. Jadi bila kita...
1: Bila kita tengok budak-budak baru kan, kita kena jadi budak-budak baru balik. Sebab budak-budak baru
3: tak ada label. Dia orang main label.
1: Dia orang ada team. Ada budak datang, record.
3: Ada member datang. Kita orang member tak ada.
1: Kita orang member kita.
2: Budak ini sendiri je.
3: Kita orang ni bapak-bapak pun keluar dari gua. Mana ada kawan. Lepas sampai tu masa tu, kita dah okey sikit. Lesen dah kemas dah. Lepas tu family pun support. Kita terkekel lah balik. Kita nak jaga.
1: Kalau ada budak-budak yang muda-muda nak duduk impit kita orang, kita okey je. Nak jaga social media kita ke, nak buat kita punya video ke apa-apa, video making ke apa-apa, nak belajar kan, nak ambil ilmu sikit, boleh je datang.
3: Ilmu tak ada lah, tapi pengalaman boleh share lah.
0: Okay, cerita pasal pengalaman. Kalau tak silap pernah ada satu fasa yang terbitnya satu kumpulan nasyid lagu-lagu rohani or something. Kita borak pasal tu selepas ni. Sebab tadi Rafi ada cakap diorang tak pernah ada basic nasyid. Lepas tu dia akan membawa kepada cerita yang seterusnya. Kena tahu cerita ni cerita apa. Kena tunggu selepas ini. Rakita 107.9.

0: Rough Edge bersama lagi dengan kita di sini di Zolit Rakita. Tapi memandangkan hari ini hari Arafah lah, kita nak menyambut Hari Raya Aidil Adha kan.
1: Benar.
0: Kita nak mencuit sikit lah cerita di antara kegemilangan Rough Edge dulu, kemudian ada macam slow down kejap, sebelum sekarang ni aktif semula. Dia ada wujud Al Maulid tengah-tengah tu.
1: Al Maulid ni dia sebenarnya dia kemudian. Yalah, kita study macam-macam benda tapi kita tak study agama. Kan kita tak betul-betul pursue cari Allah dan Rasul. Jadi saya ikut cara saya, cari jalan. Amir dengan cara dia, Put dengan cara dia. Saya berjumpa Amir. Dekat majlis lah. Lepas tu kita macam get connected lah. Tu dia cakap, "Oh, datanglah yang tu yang terjemah tu." Guru aku nama dia Abid Ali Zainal Abidin. Lepas tu later rupanya Put pun, abang saya Put Inwendo pun, sembang Amir juga. Dia orang ada buat dia punya projek untuk anak yatim nama Click a Child. Lepas tu later dapat information yang ada TV khas untuk Islamic ni akan launch. Jadi arwah dia punya ni, yang peran dia Cik Buk ni, oh dia mengalu-alu kan kalau kita nak buat persembahan. Oh, kita buat kumpulan nak kumpulan, kita perform, kita selawat lah, kita buat harmony semua. So menarik, kita roger mood, kita roger lah, azaf, kita kumpul semua. Sembang kat masjid Ufran eh? Masjid Ufran. Duduk tu sembang-sembang. Kita ni, kita selawat je apa semua. Nanti selesai datang Darul Mutazah tengok macam mana. Dia buat maulid macam mana. Belajar agama semua. Sambil-sambil tu kita dapat manfaatkan kita punya suara. Tapi saya sebenarnya waktu tu memang saya dah quit lah terus lah. Memang nak, bukanlah quit terus. Maksudnya tak nak fikir menyanyi ke apa semua. Tapi bila kita duduk dekat kalangan-kalangan Qasidah ni semua, bila kita buat harmony, dia orang suka juga. Kita tak adalah Qasidah, sebab Qasidah ni memang bukan benda-benda main-main kan. Qasidah ni kena belajar makhraj, kena belajar taranum, kena banyak-banyak benda kena tahu. Kena tahu origin of the song. So kita being musician, kita tak suka poyo lah. Tapi somehow orang masjid susah, dia cakap, "Oh, bunyi banyak-banyak tu sedap, bunyi banyak-banyak." Dia orang tak tahu ni. Dia orang bukan open pada nasyid. Kita ingatkan orang masjid mesti tahu nasyid, tak juga. Nasyid ni dunia persada industri. Dunia jalan agama, jalan ulama ni dia orang gasidah. Kita buat first time perform dekat TV Hijrah
2: Villa.
1: Al Maulid ni terlahir sama hari dengan kelahiran TV Hijrah. So kita berkongsi kelahiran tu. Tapi mulut ni berat tu. Yalah, memang lah boleh. Kita cakap kita boleh lah, selawat boleh, baca-baca sikit. Tapi bila depan TV nak baca, mulut ni keras.
2: And masa tu live.
1: Selalu
2: dah lama-lama tak perform.
1: Lagu putih, lagu Melayu tak ada hal lah. Tapi bahasa Arab,
2: bahasa Arab,
1: gegek-gegek sebut keluar tak keluar. Tapi that was a good experience. Walaupun mood tak dapat join kita record album, tapi lah dengan Zaf, saya Put dengan Amir, kita sempat record album lah.
2: Aku dapat dua lagu lah.
1: Tapi album kau tak join kan?
2: Tak. Tapi lagu aku
1: sempat dapat lah. Silent Night dengan tu kan. Dan juga asalnya Al Maulid ni daripada movement Amir buat untuk hidupkan majlis-majlis marhaban. Sebab masa Al Maulid tu muncul around 2010-2011 je tu, majlis-majlis macam ni tak besar. Dia tak ada KL Berselawat. Yang tubuh KL Berselawat tu Amir Munawir lah, Amir Rafish tu. Dialah orang yang tubuhkan majlis selawat yang besar. Sebelum tu tak pernah ada. Sebab Indonesia dah besar dah.
0: Betul.
1: Event time tu. Jadi kita jealous lah. Kita rasa, "Allah, kita pun nak selawat besar-besar juga kan." Tapi alhamdulillah lah, sampai level Putrajaya, kan, Dataran Merdeka, dah sampai that big lah. Daripada movement yang asal tu kan. Bila kita dah jumpa Habib Syekh dekat Solo, kita ambil ijazah untuk amalan buat macam majlis dia tu kan. Kita difahamkan konsep Al Maulid ni bukannya nyanyian. Al Maulid ni umpama MC untuk semua orang berzikir. Dia bukan persembahan untuk korang tonton. Dia ialah majlis untuk semua orang selawat beramai-ramai. Semua orang pergi ibadah. Kat situ realization saya sebagai penyanyi tak sama tau. Penyanyi ni kita showcase. Kita atas stage, kita tunjuk bakat kita.
0: Kita perform.
1: Tapi dalam tu kita tengah promote Nabi, Allah dan Nabi. Nak tunjuk apa? Tunjuk kau hebat Allah Nabi? Tak logik. Dan sekali Putnya dapat idea, cakap kita letak lirik kat atas dekat screen, supaya semua orang boleh dongak dan baca. Sebab sebelum tu bila handout, semua orang pemandu majlis tu suram. Ha, jadi bila kita letak kat skrin, semua angkat kepala. Ha. Meriah lah. Meriah. Jadi orang jadi tak takut. Alhamdulillah sampai tu masa tu kita rasa macam, oh ni lah tugas kita. Kita buat benda ni bukan tunjuk bakat. Kita nak mewakili masyarakat tapi kena bagi yang baik
2: bunyi dia. People to participate lah.
1: Tapi dia kena penyanyi jugalah sebab penyanyi orang tak ada rasa nak rasa benci lah suara kan. Daripada orang yang tak boleh carry note like problem. Nanti orang dengar alah sakit telinga lah. One day tu ada guru cakap macam, buatlah Rafish. Alamak, buat Rafish. Buatlah. Dulu antum semua kosong. Sekarang dah tahu benda, dah tahu apa salah, apa apa boleh buat. Jagalah. Wakililah guru-guru duduk dalam industri ni. Ambil test lah saya. Okay, pergi tu satu kampung ni. Saya cakap, mereka ni semua tak kenal kita budak-budak. Hang nyanyi, serapuk main gitar. Bila rindu, kalau mereka suka, kita buat Rafish. Tengok-tengok budak di kampung tengok. Bila saya masuk, di keheningan malam, mereka terus tepuk. Duduk di kampung tak tahu apa ni. Dia orang tepuk bukan sebab lagu tu popular. Mereka dapat rasa, mereka suka apa yang dia dengar. Inilah dia.
0: Okey.
1: Bukan pasal lagu hit ke, lagu menggamit ke, tak ada. Ni sebab kau ada bakat, kau bagi dia orang. Kita jumpa baliklah. Cuba duduk kita berkuasa kan. Berkuasa makan-makan sembang.
0: Saya macam tengok lah posting tu. Ibai buka puasa.
2: Ramai-ramai
0: kan.
1: Itu second. Yang first tu kita tak dokumen. Yang first kita makan pizza.
0: Mana sebelum tu ada lagi lah.
1: Kita kumpul tu dulu. Tu second time.
0: Dia macam menjawab soalan saya. Macam baru nak tanya tentang macam mana bangkitnya semula Rafish ni. Tapi Abang Zan dah jawabkan semua. Okay. Selepas ni kita nak cakap pasal satu benda yang memang ada link dengan Hari Raya Aidiladha. Sabar jap. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke
0: Rakita Presents. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya T-Rex Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: That's it. Rough Edge, Terry Lee, SG to MY, you feel me? Well, you talk too much and I had enough.

0: Alright guys, memandangkan semakin menjelma Hari Raya Aidiladha, ada satu video yang memang setiap kali musim haji ataupun dekat Hari Raya Aidiladha memang akan keluar video ni. Ini Abang Mok kena jawab. Apa kejadian sebenarnya ketika muzik video itu dirakamkan?
1: Okey, ini satu soalan cepu cemas.
2: Cepu cemas
1: didengar. Jadi sebenarnya video ni dah dirakam berapa tahun dah?
3: 22 tahun yang lalu.
1: Jadi 22 tahun yang lalu.
3: 2004.
1: 2004 kan. Jadi kita masa tu, zaman tu, kita semua kita ni dipanggil BBNU. Kita datang daripada background hip hop R&B. Tiba-tiba nak kena jadi yang nasyid. Okay. Dalam on top nak kena jadi lagu nasyid.
2: Bukan lagu nasyid biasa.
1: Lagu nasyid perempuan nyanyi key sama. Key yang sama dengan key perempuan. Kalau ramai orang yang tak tahu, key perempuan dengan key lelaki ni lain.
0: Lain.
2: Betul. Key tu tak sesuai.
1: Ya, yeah,
2: kita BBNU tak berani nak cakap.
0: Lagu tu bukan lagu yang diciptakan mengikut. Yalah, ada penyanyi lelaki, ada
2: ni, ni lagu ori dia.
1: Dia perempuan.
0: So dia pakai
1: key perempuan.
2: Jadi sebab tu, penyanyi ramai perempuan.
1: Jadi lagu tu tersangat tinggi sebenarnya. Memang susah nak bawa lah. Nak campurkan semua-semua faktor-faktor tadilah dengan BBNU-nya, dengan background lain.

0: nya dengan key-nya jadilah.
1: Jadi
0: pasal especially saya lah. Saya tak tahu macam mana sebenarnya nak act depan kamera, nak buat
1: video. Dia tak tahu miming tak payah buat benda tu.
0: Pasal apa? Bila kadang-kadang kita tak tahu, memang kita tahu orang lain miming, kita tahu. Tapi kita tak nak nampak macam fake.
1: Okey.
0: Okay, so kita nak buat betul-betul.
1: Ya, sebab yang recorded struggle.
2: Sebenarnya
0: kan, tapi kita tak tahu ni nak buat betul-betul ke nak buat macam mana, tapi buat jelah macam mana yang kita buat masa record.
2: Itulah dia cerita dia.
0: So bila buat macam mana record, tapi kita sedar yang ada kamera. So last tu kita senyum. Itu yang jadi game changer. Kalau saya tak senyum hujung tu, saya rasa tak apa ni. Dia balik pasal hujung tu, pasal nak kontrol depan tu kan.
3: Ada renjatan tu.
2: Lepas tu lidah tu kau generous sangat belanja. Patutnya kau tak payah tunjuk pun
0: itu, itu jawab pula. Pasal yang tu memang ikut. Nampak ada sense of accomplishment, macam aku dah berjaya deliver.
2: Orang tuduh dia, dia ingat dia berjaya kalahkan Wazin.
0: Tak sebab. Padahal sebenarnya pasal kita tahu ada kamera depan, kita nak kontrol, nak macam tu kan. Itu jadi macam tu.
2: Orang ingat dia sebut dia try hard kalahkan Wazin.
1: Sebab dalam video tu shot dia sebelah-sebelah.
2: Kata, oi, dia ni nak lawan Noh Hazin.
1: Benda tu lah yang menyebabkan video tu masih lagi relevant dari tahun.
0: Tapi sebenarnya kan, saya masa mula-mula keluar tu, of course lah, saya rasa macam frust lah juga kan. Macam, alah, ini produk dia kan. Padahal saya rasa macam benda tu susah dan saya telah deliver. Tapi saya fikir balik kan, alhamdulillah benda ni mungkin Allah nak bagi saya something lah. Pasal apa? Part yang betul-betul part tu adalah part yang syarat dengan ilmu sebenarnya. Pasal bagi orang yang dah pergi haji pun kan, dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Kita pergi haji seumur hidup sekali. Tak ingat benda tu.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul.
0: Jadi saya sendiri pun kena nyanyi lagu tu balik, nak ingat apa masa saya pergi haji tu buat mana dulu, apa benda semua kan. Saya sendiri kena
2: susunan refer dia
0: balik dekat itu sunan
3: tu. Pergi haji 2017 kau pergi kan?
0: 2017. Jadi saya tak boleh buat apa, tapi bersyukur je lah. Benda yang viral tu adalah benda yang berguna. Nak gelak kat saya tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya it's something useful untuk umat Islam.
2: Dan masa video buat video tu pun masalah juga. Tak ada songkok.
1: Tak ada director yang beritahu kalau nasyid kaki kena rapat, badan jangan gerak.
2: Macam orang jahat, budak nakal. Budak nakal, lepas tu samping lodeh,
1: kopiah jazzy.
2: So tak ada langsung ada orang nak advise kita nak pakai apa semua.
1: Tak ada.
2: Sebab zaman tu memang selalunya kalau photoshoot ada disediakan. Selalu kalau video shoot ada disediakan semua.
1: Lepas tu kita tak ada siapa yang brief kita what to do. Kita just okay kat sini Adi. Dan ikut playback.
2: Okay, dan ni pokok nanti.
1: Siapa yang lead? Lead tengah kan? Lead tengah. Dia tak cakap pun posture macam mana, karakter kena cakap. Feel macam Arafah. Tak ada. So Ramesh memang as is lah.
2: Apa yang kau nampak background tu, kita tak pernah nampak background tu. Memang kita kat green, kita akan rasa macam ni belakang ni kuda ke unta ke, tak tahu. Sebab kalau dekat, nak ikutkan dekat TV Al-Hijrah ke apa-apa, kau nak buat apa-apa, dia memang ada orang yang jaga benda tu.
1: Kat, bila daripada segi vocal construction pun tak ada siapa cakap, brightkan lagi kot ni. Korang ni dark sangat.
0: Dan waktu tu memang Rafesh,
1: kita fresh lah. Kita memang BBNU lah. Kita baru.
0: Kita dah berapa tahun dah viral ni kan. Sekarang baru orang tanya apa korang buat sebenarnya dengan itu. Which is thank you lah.
1: Kenapa dah jadi macam tu?
0: Akhirnya terbongkar lah kisah tentang video yang setiap kali musim haji ataupun hari raya Aidil Adha akan viral. Abang Mut sendiri dah cerita. Okay, last but not least, saya nak cerita pasal ada satu projek baru yang Raf H dah pun tease dekat social media dia. Kejap lagi, stay tune di Rakita 107.9.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan saya di sini di Zolik Rakita, dan pastinya ramai yang seronok dengarkan cerita-cerita daripada Abang-Abang Rafish kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi sebelum kita menutup tirai untuk show kita yang meriah hari ini, saya ada perasan beberapa video tease di media sosial Rough Edge. Ada satu kolaborasi ataupun satu projek yang memberikan nafas baru kepada satu lagu lama.
1: Lagu ni adalah terbitan Luncai Emas.
0: Okay.
1: Adalah lagu daripada Dato' M. Nasir. Sentuhan Listrik.
0: Okay.
2: Sentuhan Listrikmu.
1: Sentuhan Listrikmu ni. Kita orang propose lagu ni dan dan diorang setuju bila pihak Luncai cakap lagu ni adalah lagu yang selalu diminta-minta untuk Datuk nyanyi. Tapi request tu tak diterima. Tetapi bila kita orang start cakap kita orang nak nyanyi lagu ni, Datuk sendiri cakap kat kita orang yang Pak saya mana?
0: Approve lah maknanya.
1: Dan kita orang rasa macam berbesar hati jugalah dapat buat lagu ni. Sebab lagu ni lagu favorite Azan.
2: Bukan saya je, it seems that ramai orang suka. Dalam diam-diam dia orang suka the side of Dato' M. Nasir lah. Sebab Dato' M. Nasir majority dia lain, dia music dia lain. So yang ni tiba-tiba ada this Motown 70s feel. Ada falsetto ni semua yang memang out of character untuk dia kan. Tapi kita tahu 70s tu memang Datuk dan sahabat-sahabat dia, dia orang ada macam-macam influence music kan. So ini terlepas satu dalam album Canggung Medan kan. Kenapa juga yang trigger lagu ni, saya pernah tengok music school perform lagu ni dekat ITM tu. Yang buat BV tu perempuan. So saya tengok tu macam wah hebatnya perempuan buat harmony. So bila bila kita tengok tu
3: Datuk Syafinas
2: waktu tu student.
0: Oh waktu tu
2: dia lah BB tu, dia lah backup
0: dia tu untuk lagu tu.
2: Waktu lagu project tu perform, project lagu tu sebab project music studio ni ada macam lagu. Sebab tu lagu tu keluar, wah comelnya BB perempuan ni. Scenery lagi lagu tu. Lepas tu lagu tu ada falsetto. Untuk kita yang minat R&B ni, kalau dengar falsetto tu macam oi lagu ni gempaknya. Dari situ je dah terpahat dah melekat tu. Tapi later years bila saya betul-betul ada lagu tu, ada kaset tu, dengar arrangement music dia cakap, kita yang lahir 70-an ni memang waktu dalam perut tu memang masuk.
0: Masuk lagu tu jelas selalu dengar.
2: Zat 70-an ni masuk. Jadi lepas tu satu lagi, kita ni kita buat balik lagu lama kan. Kita first kali tengok abang kita buat lagu Belian Jiwa kan, ni semua lagu yang kita je ada kenangan, orang lain dah lupa kan. Lepas tu kita pula cari lagu yang macam tu juga, Hidden Gem, Hayalan. Lagu yang kita suka tapi orang lain dah lupakan. Kita ada list lain, kita ada bullet-bullet lain lagi yang yang orang dah lupakan. Tapi ni antara yang kita rasa orang dah lupakan ataupun yang tak popular dah sekarang. Tapi pada kita tetap popular kat hati kita. Kita tetap jadikan halua dengar
0: sebab ada moment.
2: Saya akan go to this song. Even saya punya lagu Secubis Kepercayaan pun intro dia dengan perkataan Sentuhan Listrikmu. So saya memang ambil aura lagu ni kan. Memang untuk saya personally, saya bias lah. Saya memang kalau buat sebiji pun tak apa. Tapi dia orang cakap tak boleh. Pihak Luncai pun cakap mana boleh nak buat sebiji. Buatlah baru, buat Rafin tak. Faham. Saya ni bias. Sebab saya memang minat gila lagu dia. Kat duduk dengan kita punya ranger Supran, bincang-bincang, Hussein bagi input semua. Alhamdulillah dia sound fresh lah.
0: Alright, terima kasih banyak-banyak Abang-Abang Rafish sebab banyak kongsikan cerita, baik daripada benda yang kita throwback, benda yang current, dan juga benda-benda kelakar, khususnya video Musim Haji tu. Abang-Abang akan setiap dikenang kerana video tu.
2: Apa tajuk lagu tu? Panggilan Haji.
0: Tapi kalau kita tengok, kalau kata anda adalah peminat Rough Edge, memang kalau tengok Abang Mok nyanyi memang itu style dia. Cuma mungkin dalam video tu selepas dijelaskan situasi sebenar, kita dapat tahulah. Anyway, terima kasih Abang Mok, Abang Azan, Abang Kat, Abang Zain, terima kasih banyak sudi bersama dengan kami.
3: Sudi menjemput kami.
0: Alhamdulillah. Terima kasih juga sebab sudi berkongsi dengan Rakita hasil karya terbaru. Semoga akan lebih banyak lagi. Terima kasih banyak-banyak Abang-Abang atas kenangan di zaman sekolah hingga ke sekarang. Dan kepada anda semua, nak dengar banyak-banyak lagu Rough Edge, boleh minta dengan kami. Stay untuk next hour. Kita ada banyak lagi benda nak borak. Rakita 107.9.

0: doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood.
4: Rakita kan ada ritma pilihan.
5: Request je ikut mood dan tema.
3: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
6: Zolit Rakita kini menjelma untuk ritma pilihan. And today let's talk about a sacrifice, pengorbanan. Apa yang pernah korang korbankan dan kenapa? Kami di sini nak dengarkan perkongsian anda dan sama-sama nak kita perdengarkan kepada pendengar-pendengar Rakita pagi ini. Kejap lagi kita mulakan, kita kick off dulu dengan Bunak Nakal Hujung Simpang. Lepaskan Solid Rakita.

Alright guys, sambil-sambil layankan playlist pengorbanan ataupun sacrifice pada hari ini, kita nak kongsikan perkongsian daripada pendengar berkenaan dengan apa yang pernah korang korbankan dan kenapa. Rahimi ada kongsikan, aku pernah korbankan tidur dan kesihatan mental sebab terlalu kejar target hidup. Dari situ aku belajar, tak semua pengorbanan akan dibayar dengan kebahagiaan kalau diri sendiri terabai. Yup, as simple as pesan parents kita dulu, kerja-kerja juga tapi kesihatan jangan lupa jaga. Begitulah juga seperti apa yang Rahimi kongsikan ni, dan semoga ia juga menjadi panduan dan menjadi peringatan untuk kita semua. Okey, jom kita layankan dulu Creed dengan My Sacrifice. Kejap lagi kita akan borakkan lagi tentang pengorbanan di Zolid Rakita.

Itu dia guys, Blake of Happiness dengan Lepaskan di Zonlit Rakita. Kita nak anda semua lepaskan lagi perasaan yang terpendam bila bercakap tentang apa yang pernah anda korbankan dan kenapa. Alfian ada kongsikan dekat sini. Dia ada kirimkan satu DM. Dia kata, aku korbankan ego aku untuk selamatkan satu persahabatan yang dah terbina bertahun-tahun. Susah sebenarnya nak mengalah bila kita rasa betul. Tapi kadang-kadang hubungan menjadi lebih penting daripada rasa nak menang. Okey, itu dia. Alfian, terima kasih di atas perkongsian anda. Dan kepada pendengar-pendengar Rakita, saya nak tanya satu lagu yang mungkin anda boleh relate dengan kejadian pengorbanan yang anda pernah lakukan. Boleh kongsikan bersama dengan kami dan kami akan tunaikan permintaan lagu anda. Kita layankan dulu The Weeknd dengan Sacrifice, Solid Rakita.

Para suara terbuang dalam waktu di Zon Lead Rakita. Lima pilihan hari ini bertemakan pengorbanan. Apa yang pernah korang korbankan dan kenapa? Dan kita nak tambah pula lagi sikit, lagu apa yang relate dengan pengorbanan yang korang dah buat tu. Aidil ada kongsikan, dia kata banyak benda-benda yang dia buat ketika zaman remaja dah hilang sebab dia perlu korbankan demi keluarga kecil yang dibinanya sekarang. Isteri dan anak-anak menjadi keutamaan. Jadi banyak benda yang saya buat masa bujang, saya dah lama hilangkan sebab saya nak mulakan perjalanan hidup baru yang lebih bermakna. Jadi saya pilih lagu Bittersweet, Hilang, untuk mengiringi cerita saya ni. Alright, terima kasih Aidil atas perkongsian awak. Semoga ada banyak lagi pengorbanan-pengorbanan seperti ini yang dilakukan khususnya oleh para lelaki supaya kita hapuskan, kita hilangkan pendapat yang dunia ni semakin ramai lelaki tak guna. Kita betulkan pemikiran tu. Okay, jom kita layan Bittersweet dengan Hilang di Zolid Rakita.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapar gitu.
2: Lapar.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Syarifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
7: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
8: Ingat sikit, ingat sikit.
7: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
6: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
7: Sikit, sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
6: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
9: Kami Inversion
6: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Eh, kereta belakang ni cor rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
11: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
10: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak,
12: eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
13: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
14: Kami Bina Hati.
15: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

Rakita 107.9 untuk anda yang masih lagi belum follow social media rakita.my. My follow lekah sebab ada banyak konten kita sediakan, antaranya seperti ini.

Itu dia konten berkenaan dengan tribute to Michael Jackson. Nah, sempena dengan movie Michael yang baru-baru ni ditayangkan dan mendapat perhatian. Kita juga cuba untuk bawakan Michael dalam versi lebih lokal. Boleh check out lagi banyak konten kita sediakan di social media rakita.my. Kita ada Facebook, Instagram, laman X, Thread dan juga TikTok rakita.my. Special untuk anda semua yang setia menyokong 107.9.

Alright, next kita ada tempat makan nak kongsikan reviewnya bersama dengan anda semua. So stay tune, jangan ke mana-mana. Terus lepak di Rakita 107.9 dan juga live stream rakita.my.

0: open the doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
4: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Produk Sifar Gula diakui boleh menjadi pilihan alternatif kepada makanan dan minuman tinggi gula, namun bukan penyelesaian mutlak kepada penyakit diabetes, individu dengan sindrom ovari polisistik atau PCOS dan mereka yang mengawal berat badan. Pensyarah kanan dan pakar dietetik Universiti Putra Malaysia UPM, Dr. Nur Aida Omar berkata, pemanis alternatif berpotensi membantu mengurangkan pengambilan gula sekiranya ia benar-benar menurunkan jumlah karbohidrat dan kalori keseluruhan dalam diet harian. Beliau berkata lagi, peningkatan paras gula darah tetap boleh berlaku jika produk mengandungi jumlah karbohidrat yang tinggi walaupun tidak mempunyai gula tambahan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
5: Awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
6: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
5: Yes, bermula sekarang.
6: Rakita 107.9.
4: Masih lagi Atoy di sini ada untuk temani anda di Zonlit Rakita. Kita nak masuk ke beberapa perkongsian pot makan dan review kita akan mainkan kejap lagi. Hari ini tempatnya ada di Sungai Besar, Sungai Wang dan juga Puncak Alam. Tapi kita kick off dulu Imsoniac dan juga Yoni Boy bersuara. Let's go. Bila

0: guys, kita tak nak buang masa lama-lama. Kita nak terus kongsikan review tempat makan yang pertama, terletak di Sungai Besar.
1: Warung suasana kampung di bawah pokok kelapa. Kelapa memang giling habis.
2: Pisang.
1: Ha, so ini makanan-makanan yang katanya best kat sini. So antaranya aku tertarik ni, dia punya roti bandung cakul, tapi aku ambil dia punya isi dia macam dengan bueno. Ha, ini pula dia punya roti bakar pisang.
2: Lagi apa? Ada roti garlic, kita ada juga lempeng dengan rojak. Yang ni yang light-light ah, yang berat-berat apa?
1: Berat-berat kat sini aku ada mi kari, ayam penyet dengan ni ah, nasi goreng, ayam kicap.
2: Aku pula ada laksa sarang, ada nasi lemak ikan keli sekok, lepas tu dengan ni paling special kita, asam pedas ikan pari. Jom kita makan ni.
1: Okey, so jom kita makan.
0: Warung Alif Sungai Besar. Kalau kata korang terliur dengan review ni, boleh kongsikan juga pendapat korang bila korang ke sana nanti. Okey, kejap lagi tempat makan seterusnya. Heartbreak daripada Alex Parker, Matthew Bento dan juga Adib. Layankan dulu Solid Rakita.

0: Chili Padi dengan Adam di Zonlit Rakita. Okey, tempat makan seterusnya ni kita nak borak pasal sushi yang mana ada terletak di Sungai Wang. Mungkin ada korang yang pernah rasa ataupun mungkin pernah pergi, tapi ini kita nak dengarkan review daripada Daruslan tak.
1: Sushi Wang.
2: Oh, su?
1: Double R.
2: Bukan nasi kandar ni kan? Sushi.
1: Dia sushi.
2: Tapi dia ada sur juga kan? Yeah. Sushi. Okay, okay, boleh? Nak cuba yang special kat sini apa?
1: Special ini adalah salmon no hana.
2: Oh, ni?
1: Ya. Yeah.
2: Oh, cantik.
1: Okay. Ini walaupun habis, orang still minta juga dengan kita.
3: Ini satu.
1: Okay.
2: Lagi apa tu?
1: Seterusnya adalah Kali Crunch.
2: Oh.
1: Ini lebih daripada crunchy lah. Ada satu cup, so abang tu aja dekat atas.
2: Oh,
1: so bila abang makan, dia ada crunchy.
2: Dia letak atas dia?
1: Ya. Yeah. Yang saya rekomendkan adalah Fai Tuna dekat sini.
2: Fai Tuna?
1: Ya, yeah. Ni Fai Tuna. Sos fire ni bermaksud spicy lah. Spicy sos kita yang kita buat. Ni spicy ingredient kita.
2: Okay, tapi nampak yang macam set ni.
1: Set pun kita ada. Sama, cuma ada tambahan sebenarnya nigiri dan juga tamago mati.
2: Oh, ambil.
1: Okay. So, abang, the campaign hari ni, kalau abang spend RM25, abang akan dapat free air.
2: Oh, ada lucky draw eh?
1: 5 biji motor, kita ada mesin basuh, kita ada peti ais, percutian Bali dan Sabah pun ada.
2: Oh, dia duduk sini eh?
1: Ya, yeah, Japanese style.
2: Tengok ni, betul-betul menjaga Jepun ni.
4: Okay, first kita cuba dia punya Kali Crunch ni. Yang ni best seller. Sebelum makan, kita kena taburkan bawang goreng dekat atas dia tu. Ni first time aku jumpa sushi yang macam gini. Rasa dia manis-manis bawang, lepas tu dia crunchy lah. Bila kita cicak-cicak dengan wasabi ni, rasa dia lagi naik lah. Bagi aku, Kali Crunch diorang ni memang unik lah. Sedap. Untuk yang fire tuna ni pula, kalau korang suka pedas, korang kena ambil yang ni. Dia rasa smoky, lepas tu pedas kat ujung. Pedas dia tu jenis yang menyengat punya tau. Rasanya pedas cili. Orang Melayu suka lah. Ada punya strawberry oolong tea ni pun sedap rasa dia. Yang ni pula salmon nohana. Kalau korang suka makan salmon yang raw, korang akan suka yang ni. Bagi peminat-peminat sushi, korang boleh singgah dekat Sushi ni.
0: Sushi dekat Sungai Wang. Dia macam makanan sushi, tapi dia ada suntikan rasa-rasa tempatan sikit kan. Alright, boleh try nanti. Kakak Azraf, tak boleh usik, layankan dulu Zolit Rakita.

0: tempat makan seterusnya ni bukanlah tempat makan, tapi dia jual hidangan kudap-kudap. Tapi unik-unik hidangan kudap-kudap dia. Jom kita dengarkan review dari Darus Lantak.
1: Wah, pegala crispy. Assalamualaikum, Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Wah, ni menarik lah, Kak.
2: Haa, ni pegala crispy kita.
1: Oh, makan dengan nasi ke macam
2: makan
1: ni?
2: Makan dengan nasi boleh, rata pun boleh.
1: Oh, rata pun
2: nasi
1: boleh.
2: Nasi panas-panas memang ada tester, boleh rasa ni kita punya pegala crispy.
1: Oh, gini. Wah, menarik ni.
2: Ni memang crispy sangat.
1: So, dia ada kacang ada dengan bawang putih goreng.
2: Dia goreng spicy. Dah
1: pedas sikit. So, bekal macam ni RM6. Okey ni. So, selain benda tu ada jual macam-macam juga ni.
2: Best seller kita pun krepek bawang kita.
1: Oh ni krepek bawang. So ni dekat Raya Haji ni. Boleh datang beli kat sini ni. Ni keropok bawang.
2: Lain
1: dia
2: punya lain
1: Selalu besar-besar kan. Ini dia kecil comel-comel macam ni. Lepas tu ada bawang goreng juga ni.
2: Bawang putih
1: Bawang putih goreng. Makan macam tu saja ke ni?
2: Rata
1: gitu je. Oh, tak pahit?
2: Tak pahit.
1: Okey.
2: Ini peria.
1: Tak pahit ke ni?
2: Tak.
1: Semua jual yang pahit-pahit ni sebenarnya.
2: Tak. Jadikan dia makanan supaya aku dapat pula.
1: Peria. Selalu orang makan peria ni pahit.
2: Dan ramap sangat. Crispy.
1: Okay. Kita kena cuba juga ya. So yang best kat sini kau orang boleh cuba. Minta akak ni boleh try. Ha. Sedap pun beli kan.
2: Betul.
1: Oh, betul lah. Tak pahit ke hari. Lepas tu ada juga serunding daging. Daripada ni. Oh, Kampung Laut Kelantan. Ni famous ni. Ha. Tu ada apa lagi ni kak?
2: Ini ada kerempek pegaga.
1: Ni rare-rare ni akak jual ni. Rempeyek lah. Rempeyek.
2: Sedap sangat. Crispy sangat.
1: Akak ni jual banyak yang crispy-crispy.
2: Crispy.
1: So ni buka sampai bila ni kak?
2: Kita buka daripada 19 hari bulan Mei. Sempena Hari Raya Haji dan cuti sekolah. Sampai 7 hari bulan 6 nanti. Di Aeon Alpha Angle, Wang Semaju. Booth kita depan KFC.
0: Aeon Alpha Angle, Wang Semaju. Go check it out guys. Kudap-kudapan dia unik-unik kan. Alright, jom kita layankan di Zul Ibrah kita hari ini. Dominic Fight Baby Doll. Let's go. I can't.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: ataupun AI sama ada ia memberi kesan yang baik ataupun tidak. Ada respon balas daripada AG Coco.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Anda bersetuju ataupun tidak tentang penggunaan AI sepenuhnya dalam penghasilan karya lagu? Anda boleh dengarkan podcast ini secara penuh Bob bersama dengan tetamu istimewanya AG Coco dalam Rakan Muda Presents Bob Culture episod yang terbaru. Boleh check out di platform YouTube rakita.my.

Dan nak tahu banyak lagi cerita tentang scene lokal negara kita bersama dengan Bob dan juga Heidi dalam Indie Ground bermula jam 3 petang hingga 7 petang. Eksklusif untuk anda semua di Rakita 107.9.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang sudi bersama-sama dengan saya pada hari ini. Dan jaga diri baik-baik. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain masa. Pastinya ada banyak lagi perkara yang nak dikongsikan setiap hari di Zonlit Rakita. Jangan lupa check out social media rakita.my dan juga boleh cari saya secara personal, Atoi Tohid, A-T-O-I-T-O-H-E-T. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.

0: To a world we know nothing of.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dan jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Ras. Look what we done started. This we quick to allow it. Throwback balling ballet. Bell bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop dramatic. Perfect vision, surgeon lasik. Dia tanya nak jadi apa, kena jadi masalah. Short caller, big baller. Dunia ku jelas.

Sok 7.9.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita.

0: eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Korang main denim,
3: kau pun nak main denim.
2: Korang cari kepala kain,
3: kau pun nak cari.
2: Korang main bandar,
3: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
3: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Kalau kita pemuzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox kita. Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rasa Muda
3: Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
5: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
4: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
5: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
4: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
5: Saya Razif Salimin.
4: Saya Aral Umar.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
8: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
7: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Best, tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Beberapa perkhidmatan tren elektrik ETS dan juga KTM Komuter Utara mengalami kelewatan ekoran insiden kecurian kabel sepanjang kira-kira 100 meter di KM 95.8 antara Sungai Siput dan juga Kamunting. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan hari ini memaklumkan kejadian itu menyebabkan gangguan kepada sistem persemboyanan di laluan itu sekaligus menjejaskan operasi perkhidmatan tren di sektor utara. KTMB memaklumkan beberapa perkhidmatan KTM Komuter Utara yang terlibat mengalami kelewatan kira-kira 23 hingga 40 minit manakala semua perkhidmatan ETS di laluan itu dijangka mengalami kelewatan antara 3 hingga 90 minit. Pasukan teknikal KTMB sedang giat melaksanakan kerja pembaikan dan pemulihan bagi menstabilkan semula operasi serta memastikan pergerakan tren kembali beroperasi seperti biasa secepat mungkin. Penumpang disarankan untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung status perjalanan dan kelewatan tren melalui media sosial rasmi KTMB serta merujuk petugas stesen bagi mendapatkan bantuan lanjut. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
4: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
0: Apa khabar semuanya pada Selasa petang ini? Alright, bersama Heidi di Indie Ground dan kita akan melangkah masuk ke dalam The Happening. Oh, by the way, today is Bob's birthday. So, go wish Bob a happy birthday in his social media. Alright, indie scene sekarang dah semakin interesting sebab event kecil pun vibe dia dah jadi lagi intimate daripada konsert-konsert yang besar. And honestly, respect. Because sekarang ni orang dah start cari experience tau. Orang macam tak nak pergi, you know, sekadar-sekadar event ni. And you don't know which event to go? Don't worry, I got you. Okay, stay tuned with us. Dengarkan dulu Des Panic dengan lagunya Segalanya Kan Baik Saja. Rakita 107.9.

0: Give it up for Midnight Music dengan lagunya yang berjudul Residue. Alright, for this next event, korang kena lock in sebab semuanya adalah heavy hitters, guys. This event is called Supersonic and kita ada No Good, kita ada 0108 Selatan, kita ada Imran, Dan Craig, Iqbal M, Mas Do, Hectic and more. You can get your tickets dekat www.atasangin.com. Bila event ni akan berjalan, it's going to happen on the 13th of June 2026 dekat Menara PTAT. And honestly, kita nak celebrate event yang faham culture, right? Kita suka gila bila local event ni kan, dia tak jadi international sangat, so dia masih kekal lagi identity local tu tau. And sekarang ni crowd indie Malaysia dah makin berani nak explore genre-genre yang pelik, especially dengan kehadiran gig-gig campur macam ni lah kan. So dulu niche, sekarang memang fokus kepada community. If korang pergi event ni, jangan lupa tag kita orang dekat rakita.my. Up next, dengan cerita lagu Sheila on 7 melompat lebih tinggi, ada rendition baru. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Rakita 107.9.
1: Habis cerita kita dulu, ku ingat you're the one.

berpaling kepada semua orang Shah Alam. Kita ada event yang akan berlangsung dekat Plaza South MSU Shah Alam. Brought to you by MSU. This event is called MMC Live Open Stage and the Guest Band. Semuanya menarik. Kita ada Teh Tarik Senja, kita ada Neurora, kita juga ada Semesta. Dia akan berlangsung pada 5 Jun, alright, pada pukul 7 malam sampailah ke 11 malam. Kalau korang turun event ni, jangan lupa tag kita orang dekat rakita.my. Honestly, open stage ni memang super duper underrated sebab dekat sinilah ramai artis mula nak start. So, turun, support sebab scene indie Malaysia macam kita ni sebenarnya hidup sebab komuniti-komuniti kecil macam kita. Kita dengarkan lagu dulu daripada Fuad dengan lagunya yang berjudul Hot Kitchen. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8
2: kini di platform digital Rakita.my. Kita nak bawa explore spot makan yang tengah hype,
1: dari hidden gem
2: sampai spot yang tengah trendy.
1: Bukan tu je tau,
2: ada juga konten foodie special, yeah, macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Anugerah lagu indie top 90 dah keluar, guys. Korang nak check out dekat mana? Sudah tentu di social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my. Ada tiga kategori yang besar, okay? Ada rock, ada pop dan juga hip hop. Korang dah check out ke belum? After dah tengok the categories, jangan lupa untuk undi. So stay tune for more updates di social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing of anymore.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Movie apa eh sekarang tengah best nak layan?
8: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini bersama kita 107.9.
9: Rakita 107.9 bersama Heidi di Pop The Corn. And this is the segment where we talk about movies, we talk about film, we talk about theater, anything lah, gambar-gambar yang bergerak ni kan. But today is a special day. We're going to talk about this one anime that changed, I would say, not just my life, tapi ramai orang punya perspektif pada kehidupan lah. And it's called Berserk. Alright, so tak nak reveal banyak-banyak sangat, korang kena stay tune bersama kita orang semua. Dengarkan dulu Chronicles dan juga Noor Saleh dengan lagunya yang berjudul Bila Aku Tak Ada, hanya di Rakita 107.9.
10: Will I see you on the other side? Dah tiba masa untuk aku catch this flight. Apa yang jadi, dah jadi. Tak boleh ulang semula. Am I a hero? Oh, feel it. Itu terpulang.

dia The Chanchutas dengan lagu yang berjudul Racun Dunia. Kita sekarang kembali di Pop the Corn and we're talking about Berserk. We're almost wrapping up guys, pasal anime The Berserk ni. Here's what we can learn from Berserk specifically. So at its core, Berserk mengajar kita yang kita tetap terus kena berjalan ke depan walaupun perjalanan kita di hadapan itu sukar dan penuh dengan pancaroba. Alright, so it is essentially an anime that teaches us about human resilience. I would say it is a masterclass yang mengajar kita tentang kekuatan diri, mental dan juga macam mana kita, you know, nak hadapi cabaran-cabaran yang kita nampak ataupun tak nampak di hadapan. But here's the thing, semakin kita dihadapankan, ada satu quote daripada Guts that I truly truly adore, which is from the 1997 anime punya adaptation. Dia kata, "Why don't I ever realize what I have until it is lost to me?" So walaupun kita berjalan ke depan, jangan lupa untuk tengok orang belakang, jangan lupa to check on your friends, jangan lupa untuk sentiasa hargai kawan-kawan kita yang sekeliling, family, friends, lovers, sesiapa sahajalah yang support kita daripada day one, you know. Rest in peace Kentaro Miura, you are truly the greatest mangaka. And also great news untuk Berserk punya chapter, legacy Kentaro Miura ni akan diteruskan sebab chapter 384 akan keluar pada Jun 12. So yeah, kalau korang baca Berserk, jangan lupa untuk tag kita orang dekat rakita.my. Let us know what you think. Lepas ini kita akan ada Kasih Settle. Stay tuned with us hanya di Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Lagian kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Harisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
7: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
8: Ingat sikit, ingat sikit.
7: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
6: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
7: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
6: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
9: Kami Inversion
6: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Anugerah lagu indie top 90 dah keluar, guys. Korang nak check out dekat mana? Sudah tentu di social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my. Ada tiga kategori yang besar, okay? Ada rock, ada pop dan juga hip hop. Korang dah check out ke belum? After dah tengok the categories, jangan lupa untuk undi. So stay tuned for more updates di social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my.

wrapping up Pop the Corn, guys, and there you have it, Berserk the anime. Please check it out, please read the manga, and jangan lupa untuk tag kita orang dekat rakita.my. So korang boleh nampak banyak filmmakers and game developers banyak ambil inspirasi daripada Berserk. You can see it in Dark Souls, you can see it in Elden Ring, some of the DNAs are there. Up next kita ada Kasih Settle, and ini adalah edisi khas dengan tema pengorbanan, memandangkan esok adalah Hari Raya Aidil Adha. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. We will be right back.

0: open the doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
4: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama apa saja topik yang tengah trending sekarang ni.
5: Rakita 107.9.
6: Selamat petang semuanya. Jam sudah menunjukkan pukul 5. Maksudnya kita dah akhirnya masuk ke Kasih Settle. Esok kan hari raya Aidiladha kan. Mesti ada yang macam tengah drive, buat kereta lelok balik kampung. Mesti ada yang tengah ayun-ayun tudung, ayun-ayun baju ataupun baru nak start memasak. Wah, bestnya. Dalam tema pengorbanan ni kan, kita nak bualkan zaman sekarang ni tak semestinya pengorbanan tu besar ataupun dramatik. Kadang-kadang benda yang paling susah kita nak korbankan adalah ego, masa, comfort, attention dan lain-lain. Kita akan borakkan lagi. Dengarkan dulu Zero AM dengan Curie dengan lagunya yang berjudul Disposable Boy. Hanya di Rakita 107.9.

Aidil Adha dah dekat, which is tomorrow guys. Dan bila sebut pasal pengorbanan, ramai yang terus fikir benda yang besar-besar. Tapi kan Aidil rasa sekarang ni, especially dekat Malaysia, pengorbanan harian tu kadang-kadang lagi relatable. Ada yang sacrifice masa sebab nak jaga family, ada yang kerja overtime supaya adik boleh sambung belajar, ada yang stay dekat hometown sebab tak nak tinggalkan parents sorang-sorang. Dan kadang-kadang pengorbanan yang paling susah sebenarnya adalah benda-benda yang orang tak nampak. Kita nak bacakan beberapa pengorbanan di warga thread, right? Jom kita start dengan Farzana Sharin. Dia kata dia tak pergi sekolah rasanya almost for a few days sebab nak jaga and nak teman mak baru lepas bersalin Caesar. And also nak tolong jaga adik yang baru lahir at that time. Kita nak bacakan juga daripada Ida, dia kata dia berkorban umur, masa dan juga ilmu yang ada demi menjaga ibu yang sakit. And juga daripada Dina 4 underscore, dia kata dia bayarkan duit dialisis mak dia seminggu 3 kali while dia umur 15 tahun and dia kerja kedai makan. So to be honest, right, you know, from us on behalf of Rakita, we want to say that we're proud of you. Thank you so much for going the extra mile untuk mengorbankan demi orang-orang yang tersayang. Selepas ini kita nak sama borak apa benda yang paling mahal untuk dikorbankan. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita.

back dengan Kasih Settle. And dalam tema pengorbanan ni, kita nak sambung borak apa benda yang paling mahal untuk dikorbankan. And Heidi rasa benda yang paling mahal untuk dikorbankan bukanlah duit, tetapi ego. Sebab ego ni dia buat orang tak nak teks dulu, tak nak minta maaf, tak nak cakap apa yang sebenar-benarnya dirasa. Especially dalam family-family Asia ni kan, kita pandai tau sayang orang, tapi kita tak pandai nak cakap benda-benda yang emotional ni. Kadang-kadang pengorbanan yang sebenar adalah, okeylah, aku mengalah dulu. And honestly, itu lagi susah daripada cubaan nak nampak kuat. We wanted to share daripada warga track kita, daripada Diana Nasir, you know, dalam tema kemaafan, especially di pagi raya. She said, watching videos of people having sesi bermaafan di pagi raya sometimes leave me in awe. Some even kneel and prepare a very long speech to say to their parents, in-laws and siblings. Amazing. Macam seram juga kalau terlupa nak cakap apa. My family doesn't practice the above, nor do we have it formally. What we do instead is we hug our mother every night before we sleep. We say that we love and we sayang each other. And sometimes, sorry ibu, kalau Ana ada terbuat salah. To be honest, kita pun nak angkat jugalah tema-tema kemaafan ni, sebab esok adalah Hari Raya Aidiladha kan. So don't forget to call your friends, call your family, call your loved ones, bermaaf-maafan and make up for lost time. Up next, korang boleh dengarkan lagu daripada Selenia dengan lagu yang berjudul Lullaby. Let's go.

0: Rakita 107.9 dekat Kasih Settle ni, kita nak bicarakan tentang pengorbanan. And dulu orang kata duit yang paling berharga, tapi kan sekarang ni banyak orang kata masa. Dekat KL especially, semua orang rushing, kerja siang, side hustle malam, weekend pun penat. Ramai parents dekat Malaysia sacrifice masa muda diorang supaya anak-anak diorang boleh hidup lagi senang pada masa akan datang. Ramai anak muda sekarang pula sacrifice waktu rehat sebab nak survive kan kita punya kehidupan kita sekarang. Itu pun salah satu bentuk pengorbanan. Tapi specifically untuk Hari Raya Aidiladha, kita kena korbankan masa juga untuk menghayati Hari Raya Aidiladha. Macam warga track kita pesan daripada Syafiq Unzik, dia kata pergi rajinkan diri ke surau ataupun masjid yang terdekat, volunteer, tolong apa yang patut, kenali kariah setempat, borak-borak kecil dengan orang tua, buat kawan baru, belajar sembelih, melapah, bahagi daging untuk kaum fakir miskin, persiapkan diri untuk masa yang akan datang. Kalau tak belajar sekarang, bila yang tua dah tiada, kaulah penggantinya. Jangan sia-siakan Hari Raya Aidiladha. Alright guys, jadi selain daripada kita korbankan masa untuk diri sendiri, kita boleh korbankan masa kita juga untuk bersama-sama dengan komuniti, especially untuk Hari Raya Aidiladha. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
4: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
3: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
5: Kami tidak hati.
6: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
7: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
8: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
7: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Top 90 dah keluar, guys. Korang nak check out dekat mana? Sudah tentu di social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my. Ada tiga kategori yang besar, okay? Ada rock, ada pop dan juga hip hop. Korang dah check out ke belum? After dah tengok the categories, jangan lupa untuk undi. So stay tune for more updates di social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Pasukan Sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Ketereh, mempergiat kempen cegah hantar virus dan penyakit bawaan tikus bersempena dengan cuti Aidiladha. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Baru, Major Muhammad Arif Muhammad Zain berkata, kempen itu memfokuskan aspek pencegahan melalui penjagaan kebersihan terutama di kawasan berisiko seperti sekitar pasar awam, Peringat dan Melo. Mengulas lanjut, Muhammad Arif berkata, kempen berkenaan diketuai Ketua Company Perubatan CDA 08 Ketereh, Lieutenant Colonel Bersekutu Dr. Nurul Ain Razali dengan bantuan Pejabat Daerah Pertahanan Awam Kota Baru dan Klinik Warga Nurul Ain di Peringat. Beliau berharap kempen itu dapat mendidik masyarakat supaya mengamalkan langkah pencegahan secara berterusan bagi mengurangkan risiko penularan penyakit bawaan tikus dan haiwan lain. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
2: Dengarkan sekarang gelandang Rakita 107.9.
6: Rakita 107.9. And kini kita masuk di gelanggang Rakita. Kita ada banyak berita-berita yang best untuk korang semua. Kita ada berita sukan dengan cerita ada pasal badminton dan juga ada pasal e-sports untuk hari ini. Alright, sebelum kita ke sana, kita dengar dulu K-Town Clan dengan lagunya yang berjudul Stank Face bersama kami di Rakita 107.9.

Gelanggang Rakita. Hari ini kita nak cerita pasal badminton pula. Pasangan campuran negara Jimmy Wong dan juga Chang Soo Yin memang curi perhatian bila berjaya tewaskan pasangan nombor satu dunia. Pada kejohanan kedua, mereka sebagai satu gandingan yang hebat, beregu negara mempamerkan semangat juang yang tinggi untuk mencatatkan kemenangan 23-21 dan juga 21-16 ke atas pilihan utama kejohanan itu dalam aksi selama 43 minit. Ramai yang anggap ini antara kejutan yang sangat terbesar minggu ini. Sebab mereka sebenarnya masih lagi gandingan yang baharu. Tahniah kita ucapkan. Selepas ini, kita ada berita tentang e-sports. Jangan ke mana-mana. Stay tuned with us. Alright, we will be right back.

Rakita 107.9. Mana dia peminat Forza Horizon 6? Alright, now we're speeding into Steam punya top 5 most played games dengan over 300k. Sebab nampaknya dunia gaming sekarang tengah gila dengan Forza Horizon 6, and game ni berjaya masuk top 5 most played dekat Steam dengan lebih daripada 300,000 pemain aktif serentak. Antara faktor yang paling ramai orang suka sebab map kali ini dia berlatar belakangkan Jepun. Memang cantik gila dengan vibe-vibe Tokyo, dengan kawasan-kawasan gunung, dengan culture street racing yang ramai gila tunggu sejak dulu lagi. Lagi menarik, jumlah pemain dia jauh lebih daripada tinggi berbanding Forza Horizon 5 sebelum ni, sekaligus membuktikan this franchise masih antara racing game yang paling kuat dekat dunia gaming sekarang. Selepas ini, kita pun ada berita tentang esports juga. Stay tuned with us, dengarkan dulu Half Asleep dengan lagunya yang berjudul Zombies.

0: topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke
3: Rakita Budak Pizai. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Korang main denim.
7: Kau pun nak main denim.
6: Korang cari kepala kain.
7: Kau pun nak cari.
6: Korang main bandar.
7: Kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
7: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang.
6: Abaikan keperluan.
7: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

Anugerah lagu indie top 90 dah keluar, guys. Korang nak check out dekat mana? Sudah tentu di social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my. Ada tiga kategori yang besar, okay? Ada rock, ada pop dan juga hip hop. Korang dah check out ke belum? After dah tengok the categories, jangan lupa untuk undi. So stay tune for more updates di social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my.

0: gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
6: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
5: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
6: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
5: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
6: Saya Razif Salimin.
5: Saya Arul Umar.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
8: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

dan Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
3: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing about. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita

0: Eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Hey, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
4: Info Aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Korang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Korang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Korang main bandar,
5: kau pun nak main bandar. Nak selam,
4: adik-adik sedia tolong lah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka ditambah muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
5: Gamers tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah?
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh.

0: Apa? Kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
0: Saya Razif Salimin.
1: Saya Arul Umar.
0: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak?

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Stream secara online.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Gamers tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, MyDigital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa MyDigital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar MyDigital ID sekarang melalui aplikasi MyDigital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu sahaja.

0: Local Discover Muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
0: Wei, jap!

0: suka Discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Cengya, cuanen, nendom, game, nendom.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Gamers, tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berpek ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Weh, jap! Korang tahu tak undian dah dibuka?

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita!

0: gratis cover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat
6: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Gamers tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast The Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast The Search. Esports

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Hey, jap! Korang tahu tak? Undi

0: Suka Discover Mulih Baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Nak kumpul duit dulu ke?
2: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Stream secara online. Ya, kita semua dah buat. Di Rakita.com.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Korang main denim.
2: Kau pun nak main denim.
1: Korang cari kepala kain.
2: Kau pun nak cari.
1: Korang main bandar.
2: Kau pun nak main bandar nak selam.
1: Adik-adik sedia tolong lah dengan FOMO.
2: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang.
1: Abaikan keperluan.
2: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Gamers tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there!

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Weh, jap! Korang tahu

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah?
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
1: Saya Arul Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita Remai.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
6: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
7: Nak layan lagi lagu-lagu rock? Teruskan mendengar Rabu Rock di Rakita sepanjang hari ini.

0: Rakita.
1: Remember this is for everybody.

0: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Lagu-lagu rock tempatan dan luar negara khas untuk korang semua sepanjang hari ini.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada

0: di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Nak layan lagi lagu-lagu rock? Teruskan mendengar Rabu Rock di Rakita sepanjang hari ini.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Rasa lemau je pagi ni. Apa lagi? Jom layan lagu-lagu rock tempatan dan luar negara sepanjang hari ini sempena Rabu Rock di Rakita.